la bena menya bena ya kwenye nyamo papa me wonu me toto eya menya be ya kwe atem akona wo no vinya utsu no vinya nyonu